101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Masih bareng BTB di Spada nih ya. Dan biar kamu makin semangat di hari Minggu ini, entah mungkin kamu lagi car free day atau kamu lagi beberes rumah, apapun itu yang kamu lakukan, kamu bisa memilih musisi kamu teman Pro 2 di hari ini. Ada 3 musisi solois pria yang bisa kamu pilih nih. Ada Roni Parulian, Nyoman Paul, dan juga Afgan teman Pro 2. Bisa kamu langsung ikutan aja polling atau votingnya di Instagram story kita di @rri_pro2banten. Tinggal di tap aja icon story dan bisa langsung ikutan voting di situ teman Pro 2 ya. Selain itu, kalau kamu gak mau repot, gak mau ribet, bisa banget langsung aja di WhatsApp kita di 081 11 45 101 6. Kalau gitu, untuk menemani satu lagu dari Alex Warren dengan Ordinary.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Lagu baru di Pro 2.
4: Nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Kembali lagi teman berdua bareng BTB di Spadani ya. Dan mungkin hari ini mau beraktivitas di luar ruangan. Ini penting banget nih ya teman berdua untuk mengetahui perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini, hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 teman berdua ya. Di pagi hari, sebagian besar wilayah Provinsi Banten didominasi dengan cerah berawan hingga berawan. Dan memasuki siang hari juga masih dengan cerah berawan hingga berawan, namun hujan ringan diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Jiput, Mandalawangi, Carita, Pulau Sari, Cibeber, Padarincang, hingga Cinangka. Dan di malam hari juga masih didominasi dengan berawan teman Pro 2. Dengan suhu udara berkisar di antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 60-90%. Namun ada sedikit peringatan dini dari BMKG untuk waspada potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan dan juga Kabupaten Lebak bagian selatan. Selain itu mungkin kamu hari ini ada yang mantai teman Pro 2, ini juga waspada potensi tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter yang cukup tinggi di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda, Barat Pandeglang, dan perairan Selatan Lebak. Dan itu dia teman Pro 2 untuk perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini. Karena hari ini masih didominasi dengan cerah berawan hingga berawan, maka kiranya kamu bisa menggunakan sunscreen atau sunblock gitu ya, untuk melindungi kulit kamu dari paparan sinar matahari.

jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan hijau. Tidak hanya soal jumlah pertandingan, struktur kompetisinya juga ikut berubah. Piala Dunia 2026 akan menggunakan format 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah satu tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Selalu dari Taylor Swift, The Fate of Ovilia. Teman Pro 2 menemani kamu di jam 7 lepasan waktu 45 menit pagi hari ini. Dan ini saatnya aku untuk mengumumkan musisi pilihan kamu hari ini, teman Pro 2 ya. Hari ini ada battle antara Roni Parolian versus Nyoman Paul dan juga versus Afgan. Tapi kalau aku lihat dari story-nya atau voting yang masuk ke story kita, ini lagi pada pengen dengerin Afgan nih, teman Pro 2 ya. Alright, kalau gitu langsung aja 3 lagu dari Afgan, dimulai dari Lenggang Puswita, dilanjut dengan Kacamata, dan ditutup dengan Heaven featuring dengan Isyana Saraswati. Here we go.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

101.5 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Masih bareng BTB di Spada nih ya. Dan kalau di pagi hari Minggu lagi, biar makin semangat gitu kan. Buat kamu mungkin yang lagi bersiap untuk goes, atau udah, atau lagi sarapan bubur, atau lagi menikmati segarnya udara pagi, ini pas banget nih ya. Karena BTB punya kabar super hangat dari panggung olahraga dunia ini teman Pro 2. Kamu sadar gak sih kalau pekan depan jutaan mata di seluruh dunia ini bakal langsung tertuju pada satu pesta olahraga terbesar sejagat raya nih teman Pro 2. Iya, apalagi kalau bukan Piala Dunia 2026 yang bakal kick off mulai 11 Juni sampai dengan 19 Juli nanti. Dan edisi kali ini tuh benar-benar bakal mencetak sejarah baru sebagai turnamen terbesar yang pernah diselenggarakan oleh FIFA. Bayangin aja nih ya teman Pro 2 ya, kalau biasanya kita cuma lihat 32 negara yang bertanding, tapi kali ini pesertanya melonjak drastis menjadi 48 tim nasional. Penambahan 16 negara ini otomatis bikin jumlah pertandingan semakin membengkak, jadi 104 laga yang bakal bergulir selama 39 hari penuh. Nggak cuma itu aja, untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen akbar ini diadakan di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko yang tersebar di 16 kota penyelenggara. Nah, selain skalanya yang raksasa nih teman Pro 2 ya, ternyata ada banyak banget aturan baru yang cukup ketat dan unik yang bikin turnamen tahun ini tuh beda dari edisi-edisi sebelumnya. Penasaran kan apa aja aturan dan kejutan barunya? So, buat kamu yang kepo, bisa stay tune terus di Pro FM Banten, teman terbaik kamu.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Balik lagi bareng BTV Teman Pro 2 di Spadan nih ya. Dan kita masih bahas tentang fun fact dari Piala Dunia 2026. Kita bahas seputar aturan baru di Piala Dunia 2026 nih ya Teman Pro 2. Dimana FIFA di tahun ini benar-benar berkomitmen penuh untuk menjaga permainan supaya berjalan dengan adil, tegas, dan cepat. Nah, salah satu inovasi paling mencolok ada pada teknologi bola resmi mereka yang diproduksi Adidas bersama Trionda. Dimana bola ini dilengkapi chip sensor canggih gitu ya, yang merekam pergerakan secara real time dan terhubung langsung ke ruang kontrol VIR atau Video Assistant Referee. Dan berkat chip ini Teman Pro 2, wasit sekarang bisa lebih jeli dalam mengintervensi situasi penting gitu ya, bahkan untuk pelanggaran sebelum tendangan sudut atau tendangan bebas sekalipun. Nah, ada satu lagi aturan baru yang lagi ramai dibicarakan dan juga tergolong cukup unik, yaitu larangan bagi pemain untuk menutup mulut saat terlibat konflik atau konfrontasi di lapangan. Ini kenapa ya? Karena kan biasanya kita sering banget tuh yang lihat pemain menutup mulut pakai tangan atau jersey pas lagi protes ke wasit atau berantem sama pemain lawan biar nggak kebaca sama kamera. Nah, di Piala Dunia 2026, tindakan itu dianggap mencurigakan dan berpotensi menyembunyikan ucapan yang tidak pantas. Kalau ada pemain yang nekat menutup mulut pas lagi bersih tegang, wasit nggak akan segan-segan ya untuk langsung mengeluarkan kartu merah dari kantongnya. Kebijakan ini sengaja dibuat demi meningkatkan transparansi dan juga mencegah adanya ujaran diskriminatif di lapangan hijau. Wah, ini keren dan tegas banget nih Teman Pro 2 ya. Dan setelah yang satu ini, BTB bakal bocorin lagi strategi cerdas FIFA untuk membasmi taktik buang-buang waktu yang sering bikin penonton gemes gitu ya di layar kaca Teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro FM Banten, teman terbaik kamu.

besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

Vlog dari US Live, My Love teman Pro 2 menemani kamu di jam 8 pas tanda waktu 48 menit pagi hari ini ya teman Pro 2. Dan kita masih bahas nih fakta-fakta unik dari Piala Dunia 2026. Dan kamu pasti sering kan ngerasa sebel kalau lagi asyik nonton bola, tim yang udah unggul malah sengaja nih ya mengulur-ngulur waktu. Entah itu pas lagi lemparan ke dalam, tendangan gawang, atau pas momen pergantian pemain yang jalannya santai banget gitu ya, kayak lagi jalan-jalan di mall teman Pro 2. Nah, di Piala Dunia 2026, taktik tidak sportif kayak begitu bakal langsung disikat habis. Sekarang, pemain cuma dikasih waktu maksimal 5 detik aja untuk memulai kembali permainan lewat lemparan ke dalam atau tendangan gawang. Gak cuma itu aja, praktik time out taktis juga udah dilarang keras. Jadi pemain itu gak boleh lagi berkerumun menghampiri pelatih di pinggir lapangan saat pertandingan terhenti karena kiper cedera. Aturan pergantian pemainnya juga dibuat super ketat nih teman Pro 2 ya, dimana pemain yang bakal diganti wajib keluar lapangan dalam waktu maksimal 10 detik setelah papan pergantian ditunjukkan. Dan mereka harus keluar lewat titik terdekat dari sisi lapangan. Kalau sengaja memperlambat diri, hukumannya merugikan tim banget, yaitu pemain si yang menggantikannya itu dilarang masuk ke lapangan selama 1 menit setelah permainan dimulai kembali. Otomatis tim tersebut harus bermain dengan jumlah pemain yang lebih sedikit untuk sementara waktu. Dan dengan adanya segudang aturan disiplin ini, ditambah babak baru 32 besar fase grup atau fase gugur, perjalanan tim untuk menjadi juara dipastikan bakal jauh lebih berat nih teman Pro 2 ya. Karena mereka harus melakoni total 8 pertandingan, di mana kekuatan fisik dan juga kedalaman skuad ini benar-benar jadi penentu di Piala Dunia tahun 2026.

0: ini.
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Gak kerasa sudah jam 9 pagi hari ini. Dan tandanya kamu sudah bertemu BTB di TikTok to Deep Talk nih ya. Tempatnya kita obrolin segala hal yang lagi hangat dan lagi rame gitu kan di sosial media teman Pro 2. Dan aku tuh sebenarnya mau bawa satu kabar gembira yang dijamin langsung bikin mata kamu gitu ya, pecinta K-pop, drakor, kuliner pedes dari negeri ginseng ini langsung berbinar-binar teman Pro 2. Karena siapa sih di sini yang gak punya impian buat liburan ke Korea Selatan, menyusuri jalanan yang estetik di kota Seoul, foto-foto pakai hanbok gitu ya, atau nyobain street foodnya di Myeongdong. Ini pastinya masuk ke dalam bucket list banget nih ya anak muda zaman sekarang. Nah, impian itu sekarang rasanya semakin dekat buat jadi kenyataan tahu teman Pro 2. Soalnya pemerintah Korea Selatan resmi memberlakukan program bebas visa sementara khusus untuk wisatawan asal Indonesia, di mana kebijakan ini sudah mulai berjalan sejak akhir Mei kemarin gitu ya, dan bakal berlaku sampai dengan akhir Desember 2026 nanti. Wah, ini sih benar-benar jadi angin segar banget buat mobilitas turis kita teman Pro 2. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru pesan tiket pesawat sekarang, karena kebijakan bebas visa ini punya syarat dan ketentuan yang cukup spesifik loh teman Pro 2. Kira-kira apa aja sih ketentuannya? Kita bakal bahas di segmen berikutnya teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2022.

sosial atau platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi,

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di TikTok to Deep Talk nih ya. Dan kita masih bahas tentang aturan bebas visa Korea Selatan untuk masyarakat Indonesia nih Teman Pro 2. Dan kalau kita obrolin gitu kan segala hal yang hangat secara mendalam gitu kan, menjelang dimana berdasarkan data resmi dari Kementerian Kehakiman Korea Selatan, program bebas visa sementara ini ditujukan khusus bagi wisatawan yang bepergian dalam kelompok atau rombongan aja nih Teman Pro 2. Aturan mainnya adalah rombongan harus terdiri dari minimal 3 orang. Kalau syarat itu terpenuhi, kamu bersama geng bisa masuk dan berwisata di Korea Selatan tanpa perlu ribet mengurus visa terlebih dahulu dengan durasi tinggal maksimal 15 hari. Kalau kita throwback ke belakang sedikit gitu ya Teman Pro 2 ya, di mana kebijakan ini itu lahir dari rapat strategi pariwisata yang dipimpin langsung oleh Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung. Motivasi utamanya itu jelas gitu kan, mereka tuh pengen mendongkrak angka kunjungan pariwisata mancanegara pasca pandemi sekaligus memperbesar konsumsi domestik di sektor pariwisata mereka. Mengingat minat wisata masyarakat Indonesia terhadap tren budaya, gaya hidup dan juga hiburan Korea itu lagi on demand banget gitu ya, lagi tinggi-tingginya dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia ini dinilai jadi pasar yang sangat amat potensial. Tapi dibalik semua kemudahan ini, ada sistem pengawasan yang super ketat yang juga disiapkan oleh pihak Korea Selatan Teman Pro 2. Dan bakal BT bahas setelah ini, jadi stay tune terus di Pro FM Banten, teman terbaik kamu.

0: jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya satu pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia. To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Sekarang kamu lagi dengerin Pro 2 FM Banten bareng BTB.

Satu lagu dari Baby Monster dengan Moon. Teman Pro 2 menemani kamu di jam 9 lepas tanda waktu 42 menit pagi hari ini ya. Dan kita masih bahas nih di TikTok to Deep Talk tentang bebas visa dari Korea Selatan, teman Pro 2. Meskipun pemerintah Korea Selatan memberikan kelonggaran akses masuk, Menteri Kehakiman mereka Jung Sung Ho menegaskan kalau mereka nggak main-main soal urusan keamanan dan ketertiban kunjungan. Di mana otoritas setempat menerapkan langkah pencegahan berlapis untuk mengantisipasi potensi praktik tinggal ilegal atau penyalahgunaan fasilitas bebas visa ini. Caranya gimana? Jadi semua agen perjalanan di kota atau di Korea Selatan diwajibkan untuk mengirimkan data dan daftar nama wisatawan melalui situs atau sistem resmi pemerintah paling lambat 24 jam sebelum jadwal kedatangan. Dan data rombongan ini bakal diverifikasi secara ketat gitu ya, untuk mengidentifikasi calon pengunjung yang dianggap berisiko tinggi, terutama mereka yang pernah punya riwayat pelanggaran keimigrasian atau terkena pembatasan masuk. Nah, disinilah letak dilemanya gitu ya buat anak muda. Di satu sisi, aturan minimal 3 orang ini mempermudah kita untuk grup travel atau liburan bareng keluarga dan sahabat tanpa biaya visa yang lumayan menguras kantong gitu, teman Pro 2. Tapi di sisi lain, buat kamu yang tim solo traveler yang hobinya jalan-jalan sendirian ataupun backpacker mandiri gitu ya, kebijakan ini tuh otomatis belum bisa kamu nikmati karena kamu tetap harus mengajukan visa seperti biasa.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.

Waktunya Eva Pro 2 bareng aku BTB. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen menyiapkan relokasi Sekolah Dasar Negeri 10 Linge pasca banjir bandang. Langkah ini dilakukan untuk menjamin keselamatan peserta didik. Bangunan sekolah mengalami kerusakan berat akibat bencana, di mana lokasi lama juga ditetapkan sebagai zona merah. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non-Formal dan Informal Gogot Suharwanto menegaskan keselamatan menjadi prioritas utama. Pemulihan pendidikan dilakukan bersamaan dengan perbaikan sarana belajar.

Informasi lainnya, teman Pro2 Taylor Swift merilis video musik untuk single terbarunya berjudul I Knew It, I Know You. Lagu tersebut ia kontribusikan untuk film Toy Story 5 dan video musik tersebut sepenuhnya menampilkan cuplikan dari film Toy Story dan berfokus pada karakter Jessie. Video tersebut dapat disaksikan melalui platform Spotify dan Apple Music.

Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie berhasil mengamankan tiket final Indonesian Open 2026. Ia menundukkan wakil Thailand, Panit Chapon, melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-10, dan 21-12. Ia sempat tertinggal setelah kehilangan game pertama akibat kesulitan mengantisipasi permainan menyerang lawannya, namun ia mampu bangkit pada 2 game berikutnya hingga membalikkan keadaan dan meraih kemenangan. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Santai Siang.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
0: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Lagu baru di Pro 2.
4: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng BTB di Pro 2 FM Banten. Gak kerasa sudah di sate siang ya, dan juga sudah masuk di Pro 2 Hitlist nih teman Pro 2. Jadi kamu bisa langsung request lagu-lagu terbaik versi kamu dari tahun 2020 sampai dengan 2026 ya, di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @RRI_Pro2Banten.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti be. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 105,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Baik, lagi bareng PTB teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan sudah masuk nih untuk request lagu di Hit Shuffle hari ini teman Pro 2 dari Nadia. Nadia pengen dengerin Afgan dengan judulnya Kacamata. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya. Selanjutnya ada juga dari Dita. Dita katanya pengen dengerin Raim Laode dengan Bersenja Gurau. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga. Selain itu ada juga dari Pepi, katanya Pepi pengen dengerin Samuel Cipta dengan judulnya Tak Seindah Puisi. Okay, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga ya. Terima kasih Pepi sudah bergabung di Pro 2 Hitlist. Dan another one datang dari Nabila. Nabila pengen dengerin Steve Aoki yang judulnya All Night. Okay, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga ya teman Pro 2 ya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau bergabung untuk request lagu di Pro 2 Hitlist, bisa banget nih sampai dengan jam 12 siang hari ini ya. Langsung di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta terhadap sepak bola.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Balik lagi bareng BTW Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan informasi terup to date ini datang dari film animasi Garuda di Dadaku yang dinilai menandai kemajuan industri animasi nasional. Di mana karya tersebut menunjukkan kemampuan animator Indonesia yang semakin kompetitif. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan kualitas animasi terus meningkat, bahkan visual olahraga dan juga sinematografi digital menjadi bukti perkembangan tersebut. Menurutnya, keberhasilan film ini membuka peluang baru bagi industri kreatif gitu ya. Kehadiran IP lokal dinilai penting untuk memperkuat daya saing nasional. Rifki juga optimis nih ya, pencapaian tersebut menginspirasi si sineas di berbagai daerah. Kreator ini didorong untuk menghasilkan karya berkualitas dan juga berdaya saing global. Selain berdampak bagi perfilman, film ini juga berpotensi menggerakkan ekonomi kreatif di masyarakat sekitar Teman Pro 2. Dukungan berbagai kementerian menunjukkan besarnya perhatian terhadap industri animasi. Kalau kamu Teman Pro 2, kira-kira maukah nonton film Garuda di Dadaku? Atau bahkan karena bakal tayang di 11 Juni nih Teman Pro 2 ya. Jadi kira-kira kalau kamu bakal tertarik atau mengajak ponakan atau adik kamu untuk menonton film Garuda di Dadaku kah?

sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik "I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better." And here we go, Somber with Homebreaker.

0: Aduh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Setelah lagu dari Isyana Sarasvati Teman Pro 2 featuring dengan VD dengan Frenemy menemani kamu di jam 11 lepas tanda waktu 27 menit siang hari ini ya. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di santai siang kali ini Teman Pro 2 ada dari Dika. Dika katanya pengen dengerin Katy Perry dengan judulnya Band-Aids. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya. Selanjutnya ada dari Sela. Sela katanya pengen dengerin Justin Bieber dengan judulnya Daisies. Alright, sudah kita masukkan juga ke dalam playlist. Another one datang dari Lenny. Lenny katanya pengen dengerin Angie Carvalho dengan judulnya Merelakan. Sudah kita masukkan ke dalam playlist juga Teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Rifki. Rifki pengen dengerin Ebit Gade dengan judulnya Titip Rindu Buat Ayah. Sudah kita masukkan juga nih Teman Pro 2. Selain itu ada lagi dari Nadia. Nadia pengen dengerin Raisa featuring Roni Parulian dengan judulnya Tetap Bukan Kamu. Dan buat kamu Teman Pro 2, masih ada sisa waktu 30 menit lagi nih untuk request lagu terbaik versi kamu di Pro 2 Hitlist dari 2020 sampai dengan 2026 ya rilisan lagunya. Di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan hijau. Tidak hanya soal jumlah pertandingan, struktur kompetisinya juga ikut berubah. Piala Dunia 2026 akan menggunakan format 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah satu tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Satu lagu dari Long Ruined Me, teman Pro 2, menandai pertemuan kita di hari ini, penghujung ya. Jadi kamu jangan sedih, karena selain kamu bakal ditemenin sama Nandu Putra nih, teman Pro 2, dari santai siang hingga sore ceria sampai dengan jam 7 sore hari ini. Kalau begitu, aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. See you, bye-bye teman Pro 2.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hai hai, selamat siang teman Pradua, balik lagi bareng gua Nia Nandu. Kalau tadi udah ada BTB yang nemenin kamu, dan kita masih lanjut di segmen santai siang ini sampai nanti di segmen sore ceria sampai jam 7 malam nanti ya teman Pradua. Gimana kabar kamu di weekend ini? Harusnya sih kamu lagi happy banget atau masih tidur atau masih rebahan, belum mandi, ya masih mager-mageran, gak apa-apa. Aktivitas kamu apapun itu, yang penting kamu happy deh pokoknya ya. Kayak biasa teman Pradua, di santai siang ini gue bakal kasih hal-hal menarik ya, yang bakal gue kasih tahu ke kamu, asupan-asupan apa ya, kayak informasi update-update terbaru ya. Dan di jam-jam makan siang ini sampai jam 1 nanti gue bakal ngebahas seputaran kuliner ya. Jadi siapa tahu kamu yang lapar atau mungkin mau ngemil tapi bingung mau makan apa, ya siapa tahu nanti nemu referensi ya dari topik-topik kuliner yang gue bakal bahas.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk." Padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

100,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan kali ini teman Pro 2, gue mau kasih tahu ke kamu beberapa fakta unik tentang makanan nih. Karena ini masih jam-jam makan siang, jam-jam kita tuh biasanya kalau lagi weekday itu udah mulai ngemil-ngemil, mulai ngopi-ngopi gitu ya. Nah, fakta yang pertama yang mungkin kamu belum tahu gitu ya. Madu, kamu tahu madu ya? Satu, apa ya, makanan, bisa bilang ini makanan apa minuman jatohnya ya? Itu yang punya rasa yang manis dan biasanya jadi salah satu bahan utama dari banyaknya pembuatan kue-kue gitu ya. Nah, madu ini adalah satu-satunya makanan alami yang gak pernah rusak, teman berdua. Madu itu ditemukan di makam Mesir kuno dulunya gitu ya. Dan masih bisa dimakan setelah ribuan tahun karena kandungan gulanya itu yang tinggi banget yang menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi, kalau kamu pernah dengar madu yang asli itu gak pernah basi, itu benar ya, teman berdua. Itu bukan mitos, bukan cerita rakyat. Tapi itu fakta yang benar-benar ada gitu ya. Yang selanjutnya, kamu tahu coklat? Pasti banyak banget di antara kamu yang anak muda, Gen Z-Genzi yang suka banget sama coklat. Nah, coklat selain jadi makanan dan camilan yang enak, juga pernah jadi mata uang. Bayangin teman berdua, kamu beli sesuatu bayarnya pakai coklat. White coklat sama coklat biasa beda tuh nominalnya tuh berarti ya. Nah, suku Aztec ini pakai biji kakao dulu teman berdua sebagai yaitu pengganti uang, alat tukar gitu ya. Nah, bagi mereka, coklat itu adalah barang yang mewah, yang prestis gitu ya, yang lebih bernilai daripada emas waktu itu. Nah, sekarang kebalikannya ya, teman-teman dua, emas ini lebih berharga gitu ya. Unik sekali emang dia kadang dunia itu, teman-teman dua. Terus selanjutnya, pizza itu diciptakan untuk ratu Italia. Jadi pada tahun 1889, pizza Margherita itu ya, itu namanya diciptain sebagai penghormatan untuk Ratu Margherita juga gitu ya. Dengan topping berwarna merah, itu pakai tomat, terus ada apa kayak topping kejunya, ada terus ada daun apa sih namanya itu, bukan daun kemangi ya. Oh, daun basil. Iya, daun basil. Yang jadi kalau secara warna merah, putih, hijau itu menyerupai bendera Italia nih di toppingnya. Jadi buat kamu nih para pecinta-pecinta pizza gitu ya, bisa jadi kayaknya kamu keturunan ratu Italia nih.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.
1: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

Oke, balik lagi di Santai Siang tahun kedua dan masih lanjut ngomongin soal hal-hal berbau kuliner ya. Kalau tadi ada fakta-fakta unik dari beberapa makanan yang mungkin kamu baru tahu, sekarang kita geser dulu nih ya. Gua mau ngasih tahu ke kamu hal menarik dari salah satu kue yang lagi rame banget di sosial media. Kalau kamu mungkin lagi rutin scroll TikTok nih ya, salah satu kue yang katanya sih enak banget, legit banget. Yes, apalagi kalau bukan lapis legit tahun kedua. Nah, mungkin datar kamu banyak yang nanya ya, kenapa ya kira-kira lapis legit itu punya harga yang cukup pricey, cukup mahal gitu kan. Soalnya satu loyang kotak ukuran sedang aja itu bisa ratusan ribu harganya tahun kedua. Nah, jadi kue lapis legit atau bahasa Inggrisnya itu thousand layer cake ini bisa dibilang salah satu kue yang udah ada lama banget ya. Yang lebih tepatnya itu berkembang di masa kolonial Belanda tahun kedua ya. Konon katanya pada masa kolonial nih, kue lapis legit yang juga disebut dengan nama spekkoek ini dibuat oleh orang Belanda awalnya. Nah, spekkoek ini punya makna harfiah kue lemak ya, arti secara harfiahnya nih, dikarenakan lapisan-lapisannya itu menyerupai lemak babi katanya tahun kedua. Nah, resep spekkoek kemudian dimodifikasi gitu ya, diimprove oleh penduduk lokal agar cocok nih di lidah orang-orang Indonesia. Selanjutnya dikenal deh jadi nih namanya tuh lapis legit, yang artinya kue lapis bercita rasa manis tahun kedua. Nah, kan tadi gue sempat singgung kenapa harganya mahal, karena itu bahan-bahan dari kue lapis legit ini emang relatif premium bahan-bahan yang digunakan tahun kedua. Lapis legit itu umumnya membutuhkan bahan telur sebanyak 30-40 butir. Nah, udah kebayangkan gimana mahalnya nih bahannya nih, 40 butir telur tahun kedua. Berapa kilo tuh ya. Ada pula yang pakai telur ayam kampung dengan kuning telurnya itu emang warnanya itu lebih orange ya, karena menghasilkan rasa yang lebih gurih. Otomatis harganya juga kalau pakai yang telur kampung tuh lebih mahal gitu ya. Terus, selain bahan-bahannya yang emang cukup premium, cara bikinnya juga prosesnya itu bisa terbilang cukup apa ya, butuh ketelitian yang sangat-sangat tinggi gitu ya. Proses pembuatan lapis legit itu punya tingkat kesulitan yang tinggi. Gimana enggak, kue dengan rupa-rupa warna layer ini ya harus dilapisi 18 kali atau secara bertahap. Jadi bikinnya itu beneran dari layer pertama, layer kedua, terus sampai berapa layer, sampai yang paling atas satu-satu tahun kedua. Nah, pembuatannya itu bisa berlangsung sekitar 4-6 jam. Lama banget, itu udah kayak mudik ya. Serang ke Bandung itu 4 jam tuh teman berdua. Nah, selain itu, selain prosesnya yang lama, prosesnya juga butuh ketelitian yang luar biasa ya ketika memanggang lapis legitnya. Apalagi ini kan manggang itu per layer gitu ya. So, teman berdua, ada gak di antara kamu yang udah pernah nyoba nih bikin lapis legit ala-ala di rumah tapi hasilnya malah gagal?

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Rp100,6 Pro 2 Banten Tebantar baik kamu. Kalau tadi kita udah ngebahas seputar hal-hal berbau kuliner ya, Taman Pro 2, dari faktonik makanan sampai ke hal-hal menarik seputar kue lapis legit, dan harusnya di jam 1 ini kamu udah kenyang, udah ngemil, udah ngopi ya, perut udah keisi, aman banget. Dan tentu aja kita masih lanjut di sate siang ini. Dari jam 1 sampai jam 2 nanti gue bakal masih tetap kasih kamu update menarik seputar informasi olahraga, mau itu olahraga mancanegara maupun Indonesia. Jadi buat kamu yang nungguin banget atau yang mau tahu kabar-kabar terbaru dari tim favorit kamu, atlet favorit kamu gitu ya, atau olahraga ya, cabang olahraga favorit kamu, wajib banget stay tune di 101,6 Pro 2 Banten.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

Oke, teman Pro 2, kita buka ya update seputar dunia olahraga nih dengan kabar yang datang dari tim voli putri Indonesia yang berhasil meraih hasil yang positif banget di laga perdananya di kejuaraan AVC Women's Volleyball Cup 2026. Chelsea Berliana dan rekan-rekan berhasil menaklukkan Iran dengan skor yang cukup telak ya, 3-1 di game pertama itu 25 banding 15, game kedua 21 banding 25, game keempat itu 25 banding 21, dan game kelima ya 25 banding 22 pada laga yang berlangsung hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Penampilan tim putri Indonesia ini bisa dibilang cukup meyakinkan di awal laga yang berlangsung di Camden City, Filipina. Mereka langsung mengambil kendali game ya dengan mengamankan set pertama dengan skor akhir itu 25 banding 15 ya. Tapi di set kedua Iran bangkit dengan permainan yang bisa dibilang lebih efektif ya. Tim asal negeri Persia itu sukses merebut set kedua dengan skor 25 banding 21, dan para serikan di Indonesia tahun kedua langsung merespon nih, gak mau kalah di set ketiga lewat kombinasi serangan tajam dan pertahanan yang solid banget yang mengantarkan kemenangan 25 banding 21. Dan pada akhirnya persaingan sengit itu terus berlangsung dan tersaji ya di set keempat dan kelima, dan pada akhirnya itu Indonesia harus menang ya. Yay, sebuah gambar kabar yang mengembirakan yang datang dari tim voli Indonesia. Semoga kedepannya ini bisa terus konsisten ya, Taman Pro 2.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

100,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Masih lanjut ya, gue kasih kamu update-update menarik seputar olahraga. Dan kali ini datang dari lapangan hijau, lapangan hijau sepak bola, teman Pro 2. Ini ada kabar yang cukup mengembirakan buat kamu mungkin yang fansnya tim Inggris ya. Gol ke-79 Harry Kane untuk Inggris ini ngebawa Three Lions meraih kemenangan persahabatan 1-0 ya atas Selandia Baru di Florida. Hasil ini memperpanjang rekor tanpa kemenangan All Whites ya lawan tim Eropa menjadi 17 pertandingan. Inggris tampil dominan teman berdua di 20 menit pertama dan Olive Watkins melepaskan tendangan rendah melebar sebelum Kane melihat tendangan spekulatif di tepis Max Crocombe. Matthew Garbert melepaskan tendangan melengkung juga nih yang diselamatkan Jordan Pickford untuk membahayakan gawang Inggris ya. Kane ini sebenarnya sempat gagal dari jarak dekat sebelum akhirnya menyundul bola ke pojok bawah hasil umpan tarik dari Jed Spence di masa tambahan waktu babak pertama ya. Wow, tim Inggris ini emang punya striker yang kuat banget ya. Harry Kane tahun kedua salah satu pemain yang cukup di apa ya, diperhitungkan juga ya di Liga Inggris. Jadi menurut kamu tahun kedua kira-kira kemenangan ini bisa membawa dampak positif lebih gak ya untuk tim Inggris?

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Family Game World Cup. Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya satu pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Balik lagi di Santai Siang dan masih lanjut ngomongin update terbaru dari dunia olahraga tahun kedua. Kali ini kita balik lagi nih ke Indonesia. Ada kabar yang bisa dibilang cukup bikin kita happy nih. Datang dari Polri, tahun kedua yang menargetkan lahirnya talenta e-sport katanya berbakat ya, lewat e-sport Kapolri Cup 2026. Dan kompetisi ini disiapin kayaknya sebagai wadah gitu ya, wadah pembinaan atlet-atlet muda ya, calon-calon atlet dari berbagai daerah di Indonesia tentunya. Nah ini Bareskrim Polri Brigjen Pol Adex Yudiswan bilang tahun kedua katanya harapan kami e-sport Kapolri Cup 2026 itu dapat melahirkan talenta-talenta terbaik di Indonesia. Dan menurut Adex juga kompetisi ini dirancang untuk menjangkau generasi muda yang aktif ya dan mampu gitu memanfaatkan ruang digital. Karena itu Polri ini ingin menghadirkan kegiatan yang mampu mengarahkan potensi anak-anak muda kita nih tahun kedua yang jago di e-sport secara positif ya, karena wadahnya udah ada nih. Jadi diantara kamu siapa yang tertarik ikut nih tahun kedua?
1: Pertama kita sudah berteman.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Waktunya santai siang.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat.
1: Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
2: Number 20.

0: ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aldiana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Yaudah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

0: ada di chartnya Top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16 teman Pro 2. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya Top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa.
1: Number 16.

0: juga ya bertahan di chart. Kita lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman pro 2. Kalau kamu banyak request, pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: posisi yang sama seperti minggu lalu. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 10 langsung. Udah masuk 10 besar, ini angkanya bagus banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Ada lagu yang juga enak banget, kali ini dari Tohpati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: walaupun cuma satu peringkat, tapi lumayan. Sol Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa di posisi
1: number 6.

0: Rian ya Nadif ya kan. Tapi dua-duanya enak banget, gimana dong? Kayaknya harus collab deh Marcel sama Nadif Basalamah. Ngatur. Sama nih kolaborasi yang berikut ini juga enak banget. Kita mau dengerin dari Kakak Bradik and Now featuring Ari Lesmana dengan sesi potret di posisi 4.
1: Number 4.

0: gak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Dan runner-up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2.

0: sabar, tahan dulu. Sebelum aku ngasih tahu ke kamu siapa juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adikmu Finda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 16, Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 15, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Sederhana dari Shilon Seven menempati posisi 14. Posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 11, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 10, Liodra Teganya Kau. Posisi 9, Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8, Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7, Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6, Salpriyadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5, Tohpati dan Nadif Basalamah Semusim. Posisi 4, Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawari Seribu Kali. Dan runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya. Kalau gitu langsung aja di posisi 1 Teman Pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

dan juga Sony Music serta Sunnyder ya. Ya udah kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke. Terima kasih sekali lagi. Sampai kita hari

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: boleh tahu ay.
1: Di peringkat ke-13, 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini, memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman produser ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman produser, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman produser, ada Sinas Firo dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

chart sama produk ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart, dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. No.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuk ke minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini untuk nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dari Kehlani teman produe dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman produe, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman berdua.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Hehe, teman berdua nggak kerasa banget nih ya, udah jam 4 dan kita langsung masuk ke segmen yang chill abis apalagi kalau bukan sore ceria. Tadi kamu udah diajak seru-seruan bareng RRI Perdua Jakarta dengan top 20 chart internasional maupun lokal Indonesia ya. Gimana teman berdua, ada nggak musisi favorit kamu, artis yang kamu fans banget gitu ya, masuk top berapa nih? Top 20, top 15 gitu ya, top 10, atau malah top 3 nih? Tenang aja tahun kedua ya, ini kalau top chart di minggu ini tuh pasti nanti bakal berubah kok ya, karena kan tiap minggu beda-beda gitu ya posisinya. Jadi buat kamu mungkin yang artis favoritnya belum masuk top 5 gitu misal, top yang top tier, ya gak apa-apa, santai aja teman-teman pro 2 ya, apalagi di segmen yang juga gak kalah santai ini sore ceria. Gue bakal masih lanjut kasih kamu kabar-kabar ringan ya buat teman-teman aktivitas kamu di sore hari ini, dan tentu aja kamu juga boleh banget buat request lagu yang mungkin lagi ngegambarin mood kamu di sore ini teman-teman pro 2, di sore weekend ini. Jadi langsung aja kirim semua requestan lagu kamu, atau mungkin cerita-cerita sore versi kamu juga boleh deh kamu kirim juga ke WhatsApp kita ya di 081 1145 1016.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Mujirohman, Ketua DPRD Kota Serang. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara. Salah satunya adalah program siaran langsung audio Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus siaran RRI Banten. Sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk." Padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihlah ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihlah yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.

Teman Pro 2, siapa yang kangen kabar kabar dari salah satu penyanyi diva sih, ini bukan penyanyi lagi, udah diva terkenal banget dia, Taylor Swift. Teman Pro 2 yang ini baru banget ngerilis video musik untuk single terbarunya yang judulnya itu I Knew It, I Knew You ya. Lagu ini itu dia kontribusiin untuk film Toy Story 5 nih yang nanti bakal rilis ya, tahun kedua, dilansir dari media Variety. Video musik ini sepenuhnya menampilkan cuplikan dari film Toy Story tahun kedua dan berfokus pada karakter JC, sang cowboy cewek ya. Video tersebut juga dapat disaksikan lewat platform Spotify dan juga Apple Music. Lagu ini dirilis ke layanan streaming pada tengah malam dan gak lama setelah pengumuman resmi perilisan yang disampaikan Swift sebelumnya. Untuk mendukung peluncuran, ia juga katanya membagikan video lawas dirinya lewat medsos. Dan foto ini memperlihatkan masa kecilnya pakai topi koboi merah dan kemeja bergambar sepatu bot. Udah sama kayak tema Toy Story nih ya, tokoh utamanya koboi, Taman Pro 2. Terus Swift juga ngungkapin kalau proses penulisan lagu ini itu katanya terasa seperti perpaduan antara pulang ke rumah dan mencoba pengalaman yang baru. Ia juga nambahin penciptaan lagu untuk karakter JC ini sebagai tantangan sekaligus hal yang terasa alami. The Taylor Swift juga gak lupa ya buat say thank you gitu ya kepada Andrew Stanton dan Randy Newman atas kontribusi mereka dalam membangun dunia musical Toy Story.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Oke, teman Pro 2 masih di Sore Siria dan masih bareng gua Nandu ya di 100,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Kali ini ada informasi yang cukup penting nih yang mau gua kasih tahu, wajib banget nih gua kasih tahu ya. Informasi ini datang dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Ikrar yang bilang teman Pro 2 Hari Jamu Nasional ini menjadi sarana mensosialisasikan hidup sehat gitu ya. Atau mungkin di antara kamu ada yang baru tahu ada Hari Jamu Nasional. Kegiatan ini dikemas lewat fun run dan fun walk ya yang diikuti banyak banget ribuan peserta kurang lebih. Taruna juga bilang kegiatan itu merupakan puncak rangkaian Pekan Hari Jamu Nasional. Katanya sih acara ini digelar selama sepekan dengan berbagai kegiatan yang edukatif dan bermanfaat banget. Pokoknya dampaknya positif deh gitu ya intinya. Taruna menyebut jumlah peserta itu mencapai sekitar 2.000 orang ya. Kehadiran pendukung dan sponsor ini turut menambah keramaian, kemeriahan, keseruan kegiatan ini. Menurutnya juga acara ini juga bertujuan mempromosikan jamu kepada masyarakat. Jamu ini udah memperoleh pengakuan dunia sebagai warisan budaya Indonesia.

0: Jualin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Sini dulu.
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik. Siapa ya?
2: Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

101,6 Pro 2 Bantu Teman Terbaik Kamu. Dan kalau ku lihat jam sih sekarang ini udah jam 5 ya, Taman Perdu gak kerasa banget kita di sore ceria hari ini. Dan kalau gue sedikit intip ke depan ini kok agak beda nih cuacanya ya. Agak gelap, agak lebih gelap dari kemarin sore ya. But anyway, gimana kabar kamu di penghujung sore hari ini Taman Pro 2? Dan kita langsung masuk ke segmen music hit shuffle ya, yang dimana di sore ceria hit shuffle ini kamu boleh banget buat request lagu dari tahun 2015 sampai 2020 ya. Jadi buat kamu yang mungkin sore ini mau chill-chill, mau santai-santai sambil dengerin lagu-lagu sedikit bikin kamu flashback, boleh langsung aja request ke 081 1145 1016, atau bisa juga lewat Instagram di @rr_pro2banten.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Duh, bosan banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
3: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
2: Lah, emang ada yang beda?
3: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
2: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa?
3: Bisa.
2: Komunitas jomblo akut?
3: Boleh banget.
2: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
3: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
2: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
3: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

Nomor 2 ini ada yang request lagu nih baru banget masuk ya. Ini request lagunya Eminem ya ini ya. Eminem ini lagu udah cukup lama tapi gak lama-lama banget. Eminem featuring sama Sia. Ini tahun 2015 atau 16 ya. Tahun kedua yang Guts Over Fear nih. Ini requestan dari Kak Galang di Ciracas ya. Lagu ini sebenarnya gue sempat denger dan ya ini seru banget soalnya perpaduannya rap antar Eminem dengan suara yang strong abis yang wah nada tingginya udah keren abis gitu ya dari Sia tahun pro 2. Ini salah satu lagu yang kalau gue bisa rekomendasiin sih gue rekomendasiin buat kamu ya. Thank you buat Kak Galang nih requestan lagunya, lagu yang bikin gue sedikit flashback juga. Next ini dari ini gak ada namanya nih, nomor doang ya, 08 0813 213 sekian. Ini minta diputerin lagunya Clean Bandit yang Annie Mary yang Rock Abai. Thank you banget requestnya. So teman pro 2 kita dengerin nih dua lagu yang udah di request.

0: sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya satu pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
1: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Tahukah kamu kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam

Mangu by 420 featuring Carita Utami tahun kedua ini sedikit bikin aku throwback ya ke tahun lalu, yang dimana lagu ini itu di mana-mana diputer setiap ada ya video-video galau, video-video sedih soal relationship, apalagi yang mungkin beda kepercayaan gitu ya, beda agama, lagu ini pasti langsung muncul gitu ya. Dan ini salah satu lagu yang gue pertama kali denger itu langsung suka banget sih sampai sekarang sih ya, Mangu. Anyway, teman pro 2, ini di cerita yang makin senja ini, gue mau ajak kamu semua buat sedikit update dulu soal kondisi cuaca di Banten ya, per hari ini jam 17:45 waktu Indonesia Barat tanggal 7 Juni. Untuk daerah Pandeglang ini diprediksi bakal cerah, Lebak ini juga cerah, cerah berawan, Tangerang cerah berawan, Serang juga ini cerah berawan juga, Kota Cilegon cerah berawan, dan terakhir Kota Tangerang Selatan itu berawan. Berarti hari ini harusnya aman banget buat kamu yang mau nongkrong sampai malam ya, tapi gak ada salahnya buat prepare jas hujan sama payung, apalagi kamu yang kemana-mana, OTW sana sini tuh naik kendaraan roda 2 ya, kalau naik mobil sih aman ya, gak kehujanan. Oh iya teman roda 2, buat kamu juga mungkin yang mau tahu lebih detail ya daerah-daerah di Banten lainnya yang gak bisa gua sebutin, langsung aja kamu bisa mampir ke websitenya bmkg.go.id, karena di situ kamu bisa langsung pantau secara real time.

back-to-back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Balik lagi di Sore Ceria, dan tentunya masih bareng gue Nandun yang bakal nemenin kamu sampai jam 7. Tahun Pro 2 tadi udah kita dengarkan secara seksama ya, kumandang azan maghrib. Buat kamu mungkin yang belum sempat sholat maghrib ya, ibadah sholat maghrib, tenang aja, masih ada waktu. Jangan buru-buru di jalan, jangan kebut-kebutan. Kalau bisa sekalian cari musholat atau masjid terdekat ya di pinggir jalan. Kalau kamu bentar lagi nyampe rumah ya, sholat di rumah juga gak apa-apa, bareng keluarga ya. By the way, Tahun Pro 2 ini ada satu requestan lagu dari... Gak ada namanya. Ini nomornya lewat WhatsApp ya, 0823 178 sekian. Ini minta diputerin lagunya For Revenge yang Penyangkalan ya. Thank you banget ya buat kamu yang udah request. Semoga sehat selalu di weekend ini, karena besok udah hari Senin aja ya. So, Tahun Pro 2, kita dengerin yuk lagu yang udah di request nih, For Revenge, Penyangkalan.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Oke, tahun kedua balik lagi di sore ceria yang makin gelap, makin adem, makin sejuk, makin chill. Dan ini gak kerasa banget, udah jam 7:30 aja nih. Anyway, tahun kedua, how are you today? Di jam segini, kamu udah di rumah belum? Atau masih nongkrong, masih ngopi-ngopi sama keluarga, sama teman, sama circle, atau sama pasangan? Bebas, asal jangan sama mantan ya. Takutnya ribut soalnya kalau sama mantan ya, tahun kedua. Anyway, ini ada kabar yang cukup penting banget buat kita-kita semua warga Banten nih, wong Banten. Ya, kabar ini datang dari Sungai Cibanten. Jadi pembersihan Sungai Cibanten di wilayah Kelurahan Unyur, Kota Serang ini belum sepenuhnya tuntas ya. Ini di per hari ini ya, tahun kedua. Walaupun sekitar 15 ton sampah itu udah apa ya, udah berhasil diangkut ke tempat pembuangan akhir atau TPA di Cilowong. Tim gabungan ini masih menghadapi beberapa tantangan dan juga tumpukan sampah besar yang menutup sebagian aliran sungai ya, khususnya di daerah Kampung Pamindangan. Nah, selama 2 hari terakhir sebelumnya, petugas pemerintah juga serta relawan lingkungan dan anggota pramuka ini udah berusaha keras, udah berjibaku mengangkat sampah rumah tangga yang segitu numpuknya tahun kedua di sejumlah titik Sungai Cibanten. Dan sampah ini sebelumnya tersangkut ya di pohon-pohon, terus juga belum ada lagi pohon yang tumbang, sehingga terus bertambah akibat terbawa arus ya dari wilayah hulu. Ketua Komunitas Peduli Sungai Banten, Lulu Jamaluddin, bilang proses pembersihan telah berhasil mengurangi tumpukan sampah di beberapa lokasi. Tapi ini bukan langkah akhir ya, tahun kedua. Pembersihan sampah ini di Sungai Cibanten masih akan berlanjut sampai Sungai Cibanten itu benar-benar kondusif dan bersih dari sampah.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Kosong by Nugi, tahun per 2 menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah standby bareng gua dari siang. Tenang aja, walaupun tadi lagu penutupnya tuh Bintang Kosong, gua jamin malam ini kamu gak akan kosong, karena bakal ada Rama yang mengisi waktu malam hari kamu. So thank you for listening, see you and bye-bye tahun per 2.

0: 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Info Pro 2. Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng gue, Rama. Informasi pertama, Teman Pro 2, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan menegaskan pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan harus berjalan seiring dengan pemenuhan hak pendidikan anak. Veronica Tan meminta pemerintah daerah memanfaatkan DAK non-fisik pelayanan PPA untuk memperkuat layanan perlindungan korban kekerasan secara optimal.

Beralih ke informasi selanjutnya, gol ke-79 Harry Kane untuk Inggris membawa Three Lions meraih kemenangan persahabatan 1-0 atas Selandia Baru pada Minggu dini hari. Selandia Baru yang menempati peringkat 85 dunia akan terdorong oleh penampilan mereka yang jauh lebih baik, dan Inggris mendominasi penguasaan bola sepanjang pertandingan di Florida.

0: Informasi terakhir teman Pro 2, rumah produksi Skak Studios bersama Cinemart resmi memperkenalkan film komedi fiksi ilmiah berjudul VOUFO. Film garapan Bayu Skak itu menghadirkan premis unik tentang alien yang terdampar di Madura dan bertemu keluarga lokal. Film VOUFO dijadwalkan tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai 9 Juli 2026. Usai sudah info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan ditemenin sama Pro 2 Indie Jakarta. So, enjoy teman Pro 2.
1: Info Pro 2.

Malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original ada karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya, musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

Masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

ya memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman produa yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget nggak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi nggak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

Masih bareng sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kangen.

indie@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih.
0: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku. Jaga Malam
3: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Rama kembali lagi menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Tentunya seperti biasa akan ditemenin sama lagu-lagu yang seru dan kurang lebih akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti teman Pro 2. So, perjalanan obrolan kita panjang banget ya. Anyway, gimana kabarnya nih teman Pro 2? Masih tepat di tanggal 7 Juni di hari Minggu nih. Aduh, Minggu malam ya. Yang artinya besok hari Senin, jadi aktivitasnya harus semangat lagi, harus kembali lagi nih. Setelah mungkin badan istirahat nih beberapa hari ini, dua hari ini lebih tepatnya teman Pro.

Gua. Tadi juga kamu ditemenin sama Pro Indi Jakarta, so kita akan balik lagi ditemenin sama Rama di Jaga Malam. Karena dari jam 8 sampai jam 9 malam Rama bakal bawain informasi terkini yang harus kamu tahu teman Pro 2. Lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam akan ada cerita penutup hari ini. Seperti biasa ya, sambil Jaga Malam hari ini kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit kamu, boleh banget yuk requestnya langsung aja ke WhatsApp kami di 081 1145 1016.

0: wanna come in?
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Halo.
3: Duh, pengen curhat nih.
2: Aduh, aku tuh sebel banget.
3: Udah.
2: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
3: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, dan teman Pro 2, kita udah masuk di segmen Music and Info ya. Dan informasi pertama datang membahas seputar Piala Dunia 2026, karena ada momen unik nih menjelang bergelarnya Piala Dunia 2026. Karena timnas Korea Selatan mendapatkan sambutan yang gak biasa teman Pro 2 saat tiba di Meksiko. Bukan cuma disambut panitia atau supporter gitu ya, para pemain malah langsung disuguhkan dengan nuansa budaya khas Meksiko yang kental banget. Begitu sampai, mereka disambut dengan alunan musik mariachi yang meriah. Bahkan para pemain juga mengenakan topi tradisional khas Meksiko yang ikonik itu ya. Jadi kebayang ya teman Pro 2, pemain-pemain Korea Selatan yang biasanya kita lihat serius mungkin di lapangan gitu tiba-tiba tampil dengan gaya ala Meksiko. Jadi benar-benar momen ketika timur bertemu barat itu dalam suasana yang hangat dan penuh warna ya. Dan sambutan ini sekaligus menunjukkan keramahan Meksiko juga sebagai salah satu tuan rumah di Piala Dunia 2026 teman Pro 2, tentunya bersama Amerika Serikat dan juga Kanada. Jadi sebelum mulai bertarung memperebutkan poin ya, para peserta lebih dulu diajak merasakan budaya lokal yang menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Nah, Korea Selatan sendiri tergabung di grup A bersama Meksiko, Afrika Selatan, dan juga Republik Ceko. Tim negeri ginseng akan memulai perjuangan menghadapi Ceko pada 11 Juni di Guadalajara. Setelah itu mereka akan menghadapi tuan rumah Meksiko pada 18 Juni nih, sebelum menutup fase grup melawan Afrika Selatan pada 24 Juni teman Pro 2.

0: Tiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan kalau biasanya cerita tentang alien itu identik dengan kota besar, teknologi canggih, atau mungkin dunia masa depan nih teman Pro 2. Kali ini ada yang beda banget karena katanya aliennya malah mendarat di Madura teman Pro 2. Setelah sukses lewat film Sekawan Limo 2 Gunung Kelawi, sineas sekaligus komedian Bayu Skak itu katanya kembali menyiapkan film komedi terbarunya yang berjudul UFO teman Pro 2. Waduh, dari namanya aja udah sangat-sangat Madura sekali ya. Nah, menariknya lagi film ini juga menjadi momen spesial buat Tretan Muslim karena untuk pertama kalinya dia dipercaya menjadi pemeran utamanya. Di film ini Tretan berperan masih Muslim dan seorang pengepul barang rongsokan yang hidup di sederhana gitu ya di Madura gitu. Nah, cerita mulai seru ketika suatu hari sebuah piring terbalik gitu ya, piring terbang gitu milik alien itu mengalami masalah dan juga terdampar di sana. Bukannya dijual gitu ya sebagai barang bekas yang mungkin bisa menghasilkan uang, Muslim justru memilih menyembunyikan alien tersebut beserta piring terbangnya. Dari situlah berbagai kejadian lucu mulai bermunculan teman Pro 2. Hubungan antara Muslim dan sang alien perlahan berkembang nih jadi persahabatan yang lumayan unik. Bahkan kehadiran alien itu membawa perubahan dan manfaat bagi kehidupan keluarga Muslim. Dengan premis yang lumayan nyeleneh ini ya teman Pro 2, ini juga komedi khas Bayu Skak banget dan dipadukan dengan chemistry yang pastinya bikin penasaran. Seharusnya UFO ini berpotensi jadi salah satu tontonan lokal yang menarik tahun ini. Apalagi kalau misalkan kamu suka film komedi yang ringan, absurd gitu ya, tapi tentunya tetap punya sentuhan cerita yang seru nih teman Pro 2.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Ada kabar yang pasti bikin para pecinta musik elektronik senyum lebar nih, teman Pro 2. Karena setelah berbagai perjalanan dan juga perubahan lokasi nih dalam beberapa tahun terakhir, akhirnya Jakarta Warehouse Project atau DWP itu resmi kembali ke rumah lamanya, yaitu Jakarta ya. Kabar ini diumumkan langsung oleh Ismaya Live yang memastikan bahwa DWP 2026 akan digelar pada 11 sampai 13 Desember 2026. Nah, bukan cuma kembali ke Jakarta aja, teman Pro 2, festival musik elektronik terbesar di Indonesia ini juga kembali hadir di bulan yang selama ini identik banget dengan DWP, yaitu adalah bulan Desember ya. Buat komunitas DWP, Desember dan festival ini emang seperti paket yang gak bisa dipisahkan, teman Pro 2. Banyak yang menganggap akhir tahun tuh katanya belum lengkap nih tanpa dentuman music elektronik dan juga pertunjukan visual yang spektakuler ya, belum lagi suasana festival yang selalu berhasil menyatukan penonton dari berbagai daerah, bahkan berbagai negara sih kalau udah ukuran DWP mah ya. Selama bertahun-tahun DWP juga berhasil tumbuh nih menjadi salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia ya. Ribuan hingga ratusan pengunjung datang untuk menikmati penampilan DJ kelas dunia, sekaligus juga merasakan atmosfer kali ya, pesta akhir tahun yang khas gitu. Gak heran jadinya kalau misalkan Jakarta kemudian ikut dikenal sebagai salah satu destinasi penting di peta musik dansa dunia. Nah, tahun 2026 ini, teman Pro 2, semua nostalgia itu bakal hidup lagi karena kota Jakarta kembali menjadi tempat berkumpulnya para penikmat musik elektronik dari berbagai penjuru dunia. So, tinggal tunggu aja pengumuman line up resminya nih, kira-kira siapa aja nih yang kira-kira bakal nonton dan loncat-loncat dan ya keluarin semua energi di sana ya, teman Pro 2, meskipun besoknya biasanya hari kerja ya atau langsung masuk hari Senin nih.

0: Don't you know ya, kemarin nih selama aku di Aussie, you know, it's a kind of my favorite country gitu loh. Literally my favorite country banget. Aduh, seneng banget deh aku di sana. Secara favorite country banget. Bentar. Pesen makanan dulu ya. Udah pesan. Bentar. Cek dulu ya. Green Matcha ada enggak sih di sini? Okay. Let me check. Wait. Give me a moment please. Okay.
1: Wih, apa sih? Bahasa gue dicampur-campur bae si rumah. Bahasa Mawis paling bener. Enggak bahasa daerah kita, ke.
0: Ih, enggak level ah. Mama di luar negeri kok pakai bahasa daerah.
2: Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Berdasarkan World Economic Forum Ethnologue 2016, jumlah bahasa daerah di Indonesia ada sebanyak 707 bahasa dan berada di urutan kedua sebagai negara pemilik bahasa daerah terbanyak di dunia. Namun sayangnya, per tahun 2018 tercatat sudah ada 11 bahasa daerah yang dinyatakan punah oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Dan salah satu penyebab kepunahannya adalah tidak ada lagi yang mau menggunakan bahasa daerahnya. Sedangkan bahasa daerah bagian dari kekayaan bangsa kita. Jadi rela bahasa asli kita punah begitu saja?

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2, tepatnya di penghujung segmen Music and Info ya. Aduh, sampai belibet nih ngobrolnya. Dan kali ini kita masuk ke informasi terakhir ya, teman Pro 2, karena menjelang kick off Piala Dunia 2026, FIFA baru aja memberikan klarifikasi nih terkait aturan yang sempat bikin banyak supporter kebingungan, terutama soal botol minum yang boleh dibawa masuk ke stadion. Yang awalnya FIFA katanya mengumumkan larangan membawa berbagai jenis wadah minum ke dalam stadion, mulai dari botol, gelas, toples, hingga kaleng. Karena kebijakan ini dibuat dengan alasan keamanan ya, karena benda-benda tersebut dikhawatirkan

Ya, aturan ini juga diterapkan untuk mengurangi potensi resiko keamanan di dalam stadion tentunya teman Pro 2, karena wadah yang keras dianggap katanya sih lebih berbahaya jika disalahgunakan dibandingkan botol plastik yang sekali pakai. Tentunya lebih ringan ya kalau botol plastik, tapi ya pasti perdebatannya masalah lingkungan gitu ya. Yang menarik, keputusan ini juga memunculkan lagi perdebatan seperti yang Rama bilang. Sejumlah pakar kesehatan yang fokus pada resiko cuaca panas itu menilai pembatasan botol minum justru menjadi masalah nih. Apalagi sebagian pertandingan berlangsung pada suhu yang cukup tinggi, mereka juga khawatir penonton akan lebih rentan mengalami dehidrasi atau gangguan kesehatan akibat panas jika akses terhadap air minum menjadi lebih terbatas. Nah, FIFA sendiri memastikan bahwa air minum tetap tersedia untuk dibeli di dalam stadion dengan harga yang disebut tidak akan melebihi tarif normal di lokasi pertandingan. Meski begitu, teman-teman berdua, perdebatan soal keseimbangan antara keamanan dan juga kenyamanan penonton tampaknya kayaknya masih akan terus berlanjut selama turnamen berlangsung ya.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini teman Pro 2 setelah segmen Music and Info. Kalau udah masuk sekitaran jam 9 artinya kita masuk ke cerita penutup hari ini ya. Dan pada malam hari ini kita bakal ngobrol sesuatu yang pasti lagi dirasakan banyak orang ya hari ini. Apalagi sekarang udah mulai masuk minggu malam nih, di saat-saat dimana notifikasi alarm Senin pagi itu udah mulai terasa seperti ancaman ya. Lucunya hari Minggu itu sebenarnya masih libur ya teman Pro 2, tapi kenapa banyak orang udah mulai stres gitu dari malamnya. Baru juga jam 9 malam nih, pikiran udah melayang ke tugas kantor, deadline kampus, atau mungkin tugas sekolah kali ya bagi yang kamu masih kerja. Ada rapat pagi juga, macet, belum lagi drama kehidupan lainnya nih. Bahkan ada yang tiba-tiba rajin ngecek jadwal besok seolah-olah sedang mempersiapkan perang besar ya. Dan fenomena ini sebenarnya cukup umum teman Pro 2. Banyak orang mengalami apa yang disebut dengan Sunday Scaries, yaitu adalah rasa cemas menjelang hari Senin nih. Bukan karena malas semata, tapi karena otak tuh udah mulai mengantisipasi berbagai tanggung jawab yang bakalan datang ke kita. Jadi kalau malam hari ini kamu merasa sedikit berat gitu ya menghadapi hari Senin, tenang aja, kamu gak sendirian teman Pro 2. Tapi justru karena itulah kita juga perlu belajar gitu ya merecharge energi, karena Senin bukan musuh teman Pro 2. Yang sering jadi musuh adalah pikiran kita sendiri nih yang udah kelelahan duluan sebelum hari Seninnya benar-benar datang gitu. Jadi jangan biarkan Senin mencuri semangatmu nih, apalagi sejak Minggu malam kayak gini, karena besok belum tentu terjadi. Ya besok pasti terjadi sebenarnya, tapi maksudnya besok ya hal-hal buruknya belum tentu terjadi, tapi pastikan semangat kamu juga udah bisa dimulai dari sekarang ya teman Pro 2.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya, teman Pro 2. Dan kalau ngomongin besok hari Senin, pasti ada suka dukanya ya. Ya tentu dukanya jelas, bangun lebih harus pagi, kembali ke rutinitas, belum lagi kembali bertemu tugas yang belum selesai, dan juga kembali juga nih menghadapi kenyataan bahwa saldo akhir pekan ternyata tidak ikut bertambah ya. Aduh, belum lagi perjuangan melawan kasur nih yang tiba-tiba terasa lebih nyaman ya dibandingkan hari-hari biasanya, teman Pro 2. Tapi kalau dipikir-pikir, Senin juga tentunya punya sisi yang menyenangkan. Senin adalah tombol reset nih teman Pro 2 kalau menurut Rama sendiri. Kesempatan untuk memulai minggu baru dengan target baru lagi, dan tentunya kesempatan memperbaiki hal-hal yang minggu lalu belum sempat tercapai. Kadang kita terlalu fokus gitu ya sama rasa capeknya sampai lupa bahwa setiap hari Senin sebenarnya itu membawa peluang baru ya. Bisa jadi minggu ini kamu ketemu kesempatan kerja baru, proyek baru, teman baru, bahkan mungkin cerita baru yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Jadi mungkin masalahnya bukan Seninnya nih yang menyeramkan, teman Pro 2, tapi cara kita memandang hari Senin itu sendiri. Ya, kalau Jumat adalah hadiah karena berhasil bertahan, maka Senin adalah kesempatan untuk memulai kemenangan berikutnya ya.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya. Dan teman Pro 2, ada satu kesalahan yang sering banget dilakukan banyak anak muda saat tentunya akhir pekan nih. Mereka menganggap recharge itu harus selalu rebahan seharian. Emang bener sih, tubuh juga perlu istirahat ya. Tapi kalau 2 hari penuh hanya tidur gitu ya, scroll media sosial atau mungkin begadang sampai subuh, ya seringkali yang datang justru rasa lelah baru gitu di Senin pagi nanti. Plus dari recharge yang tepat adalah tubuh jadinya lebih segar teman Pro 2, pikiran juga lebih fokus dan tentunya mood juga lebih stabil ya. Sedangkan kalau misalkan salah nih cara recharge-nya, akhir pekan malah kerasa lewat begitu aja tanpa benar-benar mengisi ulang energi. Nah, recharge itu enggak selalu harus liburan mahal atau hiring ke pantai teman Pro 2. Kadang emang ngobrol sama temen, mungkin olahraga ringan, nonton film favorit mungkin, membaca buku juga gitu ya. Atau sekedar ngopi kali ya, ngopi-ngopi sore, ngopi-ngopi cantik tanpa memikirkan pekerjaan juga udah cukup membantu. Intinya recharge juga bukan soal berhenti beraktivitas, tapi juga melakukan aktivitas yang membuat energi mental dan fisik kembali terisi. Jadi jangan cuma mengistirahatkan badan teman Pro 2, istirahatkan juga pikiran ya, karena yang sering capek bukan kaki kita aja, kepala kita aja gitu ya, tapi pikiran kita nih teman Pro 2.

0: Pada suatu ketika,
1: ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya suka-suka saya, wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian kan?

Konsumsi air putih masih dianggap kurang penting oleh sebagian orang. Padahal, tubuh setidaknya membutuhkan asupan cairan agar dapat bekerja lebih optimal. Rajin mengkonsumsi air putih juga merupakan salah satu gaya hidup sehat. Air membentuk sekitar 70% dari tubuh manusia. Hampir semua air yang ada pada tubuh ini memiliki fungsi untuk membuat tubuh dapat bekerja. Beberapa manfaat dari air putih adalah menjaga suhu tubuh optimal, melancarkan sistem pencernaan tubuh, menjaga tekanan darah stabil, menjaga asupan oksigen dalam tubuh, menggantikan cairan yang keluar dari tubuh, mencegah turunnya tingkat konsentrasi dan fokus, melindungi tubuh dari penyakit, dan masih banyak lagi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banten.

0: Allah. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan melanjutkan lagi pembahasan kita terkait pro kontra kali ya. Persiapan hari Senin harus dari hari Minggu gak sih kayaknya gitu. Kayaknya emang ada dua tipe manusia teman Pro 2 di dunia ini. Tipe pertama adalah yang sudah menyiapkan pakaian, tas, mungkin jadwal juga. Bahkan sarapan gitu ya sejak Minggu malam. Ada gak yang udah nyiapin sarapan teman Pro 2? Nah tipe kedua adalah yang baru panik gitu ya ketika Senin pagi saat alarm berbunyi. Dan tentunya juga udah nanya hari ini pakai baju apa ya, jadi no persiapan sama sekali. Dan pendukung persiapan sejak Minggu berpendapat bahwa hal ini juga bisa mengurangi stres di pagi hari teman Pro 2. Semuanya lebih teratur dan tidak terburu-buru. Namun ada juga yang merasa terlalu banyak persiapan, katanya justru membuat mereka semakin kepikiran pekerjaan, apalagi saat masih menikmati waktu libur ya. Sebenarnya gak ada yang benar, gak ada yang salah dari dua POV itu. Yang penting adalah menemukan cara yang membuat diri

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726. Saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Ayo teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini. Sekarang kali kita masuk kali ya ke tips yang bisa langsung dicoba pada malam hari ini, yaitu adalah tips and trick untuk recharge energi di Senin pagi nih. Yang pertama, jangan lupa untuk biasakan tidur lebih awal ya teman Pro 2. Emang kedengerannya klise, tapi kualitas tidur tuh punya pengaruh besar banget gitu ya terhadap mood dan juga produktivitas di Senin pagi. Terus yang kedua, kurangin nih doom scrolling sebelum tidur. Karena terlalu banyak informasi menjelang tidur juga membuat otak tetap aktif dan sulit banget beristirahat ya. Lanjut lagi, tulis juga 3 target sederhana untuk minggu depan ya. Jangan terlalu banyak, cukup 3 aja yang realistis juga nih dan tentunya bisa dicapai gitu. Lanjut lagi yang keempat teman Pro 2, siapkan sesuatu yang kamu nantikan besok kira-kira. Bisa kopi mungkin, bisa playlist favorit, atau mungkin makan siang gitu ya. Hal-hal kecil seperti ini tuh bisa membuat otak lebih antusias menyambut hari baru. Karena ya, energi bukan hanya soal fisik aja, tapi juga soal memiliki sesuatu yang membuat kita bersemangat untuk bangun pagi. Jadi kalau misalkan kamu ingin Senin kerasa lebih ringan gitu ya, jangan tunggu semangat datang teman Pro 2, ciptakan alasan untuk bersemangat ya.

konsumsi air putih masih dianggap kurang penting oleh sebagian orang. Padahal, tubuh setidaknya membutuhkan asupan cairan agar dapat bekerja lebih optimal. Rajin mengkonsumsi air putih juga merupakan salah satu gaya hidup sehat. Air membentuk sekitar 70% dari tubuh manusia. Hampir semua air yang ada pada tubuh ini memiliki fungsi untuk membuat tubuh dapat bekerja. Beberapa manfaat dari air putih adalah menjaga suhu tubuh optimal, melancarkan sistem pencernaan tubuh, menjaga tekanan darah stabil, menjaga asupan oksigen dalam tubuh, menggantikan cairan yang keluar dari tubuh, mencegah turunnya tingkat konsentrasi dan fokus, melindungi tubuh dari penyakit, dan masih banyak lagi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banten.

0: Allah. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tahu. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Boy.
1: Apa Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemejaku yang warna hitam, mana?
2: Allah Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Satu kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya. Dan semakin larut teman pro 2, ada anggapan kalau recharge itu harus menjauh dari semua orang. Padahal gak selalu begitu ya. Bagi sebagian orang, energi justru kembali saat bertemu teman, ngobrol gitu ya. Mungkin juga kalau kamu ikutan komunitas, ya kamu menjalani hobi kamu, atau menghabiskan waktu bersama keluarga. Karena manusia pada dasarnya makhluk sosial ya, yang tentunya butuh koneksi teman pro 2. Kadang kita juga terlalu fokus mengisi baterai gadget gitu ya, sampai lupa ngisi baterai hubungan sosial kita sendiri. Padahal satu obrolan hangat tuh bisa menyegarkan dibandingkan berjam-jam scrolling di media sosial. Dan recharge juga bisa berarti memberi ruang bagi diri sendiri gitu ya, untuk menikmati momen tanpa merasa harus produktif setiap saat juga gitu ya. Gak apa-apa kalau misalkan hari ini kamu hanya menikmati malam dengan tenang, karena hidup bukan lomba siapa yang paling sibuk. Kadang kita perlu berhenti sejenak ya, supaya bisa berjalan lebih jauh. Jadi selalu ingat, recharge terbaik bukan selalu pergi jauh, tapi juga menemukan kembali gitu ya energi yang sempat hilang dalam diri kamu nih teman pro 2.

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Teman Pro 2, gak kerasa ya, malam ini kita udah ngobrol banyak banget ya tentang cara mengisi ulang energi sebelum besok Senin datang ya. Yang bisa kita pelajari adalah recharge bukan soal lari dari kenyataan, tapi mempersiapkan diri gitu ya, supaya bisa menghadapi kenyataan yang lebih kuat. Karena hidup emang gak selalu mudah, teman Pro 2, tapi bukan berarti harus dijalani dengan kelelahan yang terus menerus ya. Besok mungkin ada tugas, mungkin ada pekerjaan, ada rapat untuk kamu yang kuliah atau sekolah, ada kelas ya gitu, atau tantangan yang menunggu lagi yang lain gitu. Tapi selalu ingat juga, kamu tentunya juga punya kemampuan, punya pengalaman dan semangat yang udah membawa kamu sampai sejauh ini. Jadi malam hari ini coba beri apresiasi ke diri kamu sendiri ya. Minggu ini mungkin belum sempurna, tapi kamu udah melewatinnya gitu, dan itu layak dirayakan ya. Isi ulang energimu malam hari ini teman Pro 2, karena besok bukan tentang seberapa berat harinya, tapi ya seberapa siap kamu menjalaninya. Siap menyambut hari Senin teman Pro 2 ya. Tetap semangat dan tetap bertumbuh, dan tentunya juga tetap jadi versi terbaik dari diri kamu ya. Anyway, lagu ini juga menjadi penanda berakhirnya Rama menemani kamu di juga malam hari ini teman Pro 2. Terima kasih seperti biasa yang sudah mendengarkan request lagu atau mungkin sekedar menemani. Dan seperti biasa selama 1 jam ke depan kamu masih ditemenin sama Just Music terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @rri_prodobanten. Download juga aplikasi RRI Digital atau bisa streaming di website kita di rri.co.id ya. So, Rama pamit undur diri. Kita ketemu lagi besok malam di juga malam. So, tetap jaga diri kamu karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye bye, selamat beristirahat teman Pro 2.
1: Halo, aduh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Ini tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tahu capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Hai, teman Pro 2 Banten, aku Syara Mars yang

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga nah pak, jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit, badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda, ntar kalau udah lansia baru nyesel, badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam. Hari ini hari Minggu, tanggal 7 Juni 2026, melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.